La dongili la bobo kana Mwasi bala Semobo bala Halifu la bala Utumana Ayala mina halimba Obala mina halimba Wanti mina sa Iwili la ni bobo kane Serena esi fere fende Wili la ni dongili yesa

Uyera, telefone será, kasoro mobile maseba. Ansera wojara nasa. Jendala mau beyo soso. Lokunilo, lokunite, lokunilo, lokunite, lokun. E kasoro ale locho. Wobeyo soso. Wodese wodala sefu were. Jendala mari sefu. Wodala ale were sa. Ale bora watemina. Aye mi kede. Nagiri belo ajene ye wati mena aku ala dari kwe buara me problem sora la yando nele bafu ingo tialo ibara mo bagila so aku basite mule kera ingo fue mage kone hagiri nyanga mena wale ya ke kune bole la sora seya sufere ke ya fo aku akawari sufere ke kwa kawari Sefu kujeli lodo Aku woro maribala Kwane kera sora siye wo Aku watumana Aku cheme saba aniti duru Ni wateni mwangwa sana cheme duru Weti puwala Aku oho Aku ele yere bitami Sufereke ya fawo Aku wapita malila Oho ebanga sora sisune katadi malila wa Emi cheni lowa Aku watine lo Wotuma mobili gareza Aye mobili gare Wokona mawari bode Wo mobility bouge Sufereke kujeru lodo Wolo ya da fode Jendala make ya fo Etara sora sisu yende We bitana yeho Jeme segi ya nipi waro Nega jeme saba nipi duru kunda bilala Wodoma batungu Wotona na aye wari pawo Aye wari pawo timina Messegi, copi warata bolo, akubasite, wikata, aye wari didu wati mina nene babi, aye wari di wati mina iteri, woye sira jisa, kusuverege, wikata sa, ingu suverege, nema nele fiwa, ingweka nejigi logo fierela, ere maswanga nejigi logo fierela, Nana nejigi fwa jandala mari Ambe kungo yesa Ambe kungo leye Aku basite Adona mwabiri kono de Aye mike de Aye mwola don wati mina de Vitesi duru yoro nikere Fwa mwabiri fejiri kapande Eya vano na jandala mari Turu na bala chini buru Abe turu nake wati mina Abe turu nake wati mina de Hey kinderi Atala de mobile sem fula wiri la de ambe pule na gendarmerie ambo mobile bebe kwe inga chieni mebe kwe chieni kakene atala na yele uga soroka ne wiri tara telefoni chiza alo alo bobo ambe kuma kankono sa ambe polo nere yara Ebu jeli batonu na on ya soro nuna ya ankoro Ako oho Ifole envoye Ifole envoye Woye ne envoye de Ako ifole envoye Rapidement Ifole envoye Ya envoye ni kawele kosobe Netara se mo wajila sode So kwa majona Se tere tumana Kukoro nere biwele Idona koronere fe Aku ele ye joye Ingo nele ye tambele ye Aku mwole kera Ingo hagiri nyaga mna ye bole la soro se jala Aku aha ema chenfo Aku ye ele malibele wa Nema e poli ke Nedon di tibabu kame Ingo chenlo Uma sora kane malibele Ya malibele ni etuora ye Nema nyalo Malibele ya tuora ye Aku watumana Aku nga bawa bine malibele Kuwa lai be chenfo Ne buwara de Fwa ne jusu diara Ne jusu diara de Yin buwara kere ma de Yin ko mo seriza E ya mewa Koronere ya fwa Akwiga sabari kane marivere